Dan lebih lorong dari yang lain. Banyak-banyak lagi. Banyak-banyak lagi.